0: Markasa. Markasa. Mawa kichawi kuma na karu ndaswa ayata. Arunta wina kampi. Aruskip awina kampi.
1: Aruskip awina kampi.
0: Kusist awina kampi. Awina kampi. Kampi. Bukhara, wakichaw kayantanyani.